bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Ponch bin Paracatu. Bin Paracatu. Bin Paracatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum lukutum sekatum sekatu paspatu gudugudugu lagu lagu lagu lagu. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum sekatu paskatum chikitum rakatu paskatum rakatum lagu.